Mame ya gaga kalaban chun. Kereria gamu ginya wela gamu inagina. Amame rubaga rubamable. Wabe se hivinya gaga maluma agama.

Aba imwewe kuna mbale laji jumono pakutupa vakongwe vakongwe kama nani wala vatwangani dianga mshalambo shapai ukava na kukumbukila kwe bai ukava na nkongwe na nyenje wako ntima nkwikala popo ika kukondala nkongwe kapago panyenje na ena kwanga ngola wako kila shaulota kwa nkongwe undapata njumana vatedoni ntumbi ange nkongwe na nkongwe momo antumbi angeja antweti kwa nyoke na tatake.

Wakati padioka tungule vata wakati wa saa 12 lipange pakolota kupata chipindi cha washingumi makaja mavana mavenitete shakukulipa mama dimu jambo ninda kuimbila mama.

Pelenelo muchipindi cha shingumi makaja mwavanama venintete. Undigwa, shambiombe shikumeni shaulwele yao, nikulianga gwamba vya kulia vya kulaleya. Na shimanyikilu shinji kenga nditumanyia madiku walipata cha shingumi, nikunyeta gwamba mili. Indibidi kutukutila kwa hospitali na pima pakulota kumanya kala shikutenda. Uwe tumbodi tungulambalela pakupagwa na wako nelo muchipindi cha shingumi makaja mwavanama venintete. Ishipindi, wakukanda ngida ni nangu Juan Ernesto Nkapoka, funde mitambu wangu nelo avele Fabian Marquez. Shingumi Shavenintete.

MC Wazere umelana apatili dukule 22 mushumana yatumalila italia 8 aljilaila mama andipata dukule 26 andika ese 17

damazena amara manaka apatidikula dimia natu salasena sita inapasi antatu Miss Laura mana nene andipata dikula dimia natu arbaena ncheshe mandike ese arbaena tano.

nanda Miss Laura, mwana nene, apatidi kula dimia natu, arbaina ncheshe. Inapasi ambili, Mr. Duru, salama salama, andipata dikula dimia mwanu, arbaina sita. Mwandike, SS 35.

0: tatani onku miaka ni pio matata oi chumiri ikuo chona naracha tafadhali
1: hipo ado teka tipitapi owira onyama tata mahuku oteni
2: nruku worera yoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
1: mama yuka vihekeni wapi acha
0: chomo vo mwanaka Nanso yopachira nipanga kisiani.
1: Onyawa matata?
0: Ikweli. Matata ona naracha potu aru hela asintu utu yoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabau. Haya mwamanaka, mkawava, ninyawe matata sana ni masi ni sabau.
2: Ah, yonukela. Napi acha siana mwaraka?
0: Atumane. Kinapia yola yohi yochiva ni oka liheria. Nansoni lamula wiki kechera ni wisunga. Konta icholia chiyo, watu ukala na asintu tukamana kawano chungwa niya, chahira piyeke sana, ni chahito koteke sana.
3: Ikweli, ni hano chara manano ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta nihinayo olia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka nihecholia choa penya niyo choa penya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Ora pihia ni orera. Ukunela sana chodia wira chikale chomana.
2: Nyuma mgaraka, vana naliaka vale iolia yohitokota sana. Ihala wira nisi yani.
0: Watu kale chowopi ha. Pataru ule wape iye saa neni vihakono.
1: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
3: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Ope li upapa hia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta, chinane macherireta.
2: Va, nihana nupula kamanana ale matanua lale orera uliolia. Kampa toko, nihana nikalaka orera irutwehu, nihana na wanya nihaka iolia yuwapenya, niya yuhapenya, nihana nitokoti haka sana iolia, nihana nisungaka iolia lela mapuro orera, nihana nitumiriki mas orera, ni uhela nrete okuluvelia.
1: Nimiro kumananya, kinaona mana ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asimuchia.
5: Ulang hupi wahori li ukumi u provinsa yu Cabo Delgado yi wanaka nishtututu oikuja u Mozambique. Ihina wanko pitu kumacha orera i provinsa yu Cabo Delgado. Ika vihajere ya kani enirovuma basi kwa nchina mayo kavihera wari ya 4. E ministeri nutafitimite kuchukumi. Enjitimihe huu ukumi.